karena cengau bersinggahin. Awas kena ton waitsena isemada. Baru ngau isem ora Howlin Wolf Foundation kia cok kan tahu tena. Baina esan behar dau Goff Mulek honi bertsinioiai kanta originaletik gutxik berako aldaketik moetala. Kantin titulore I Asked for the Water.